Kanske tar med dem under 12 veckor, amako 42 minuter sedan jag kör på radion är den 7. Och ni har FMK programmen med Guanamka. Proket i sätta att du därna går igen till anka till Borico Husingo till anka kota team. Borico Husingo är då kasureten här i studion sig att ni kuka. Jag tror att ni till anka att du gör programmen med sig. Kojam sina kvartanik. Är sig att uaha. Menitezi e ya kwa angosi ya kukhirisa hiye yen irek ama dikwa kams katorisi ya kukhutam tana nge hakomsa ya vati ofumbamba boritin ha anka sa ya vati kwa kwekuri na takuri boritin ha anka sa ya vati tanu kuruwa programe ngese kwa yams na kwata angosi ya kukhirisa hiye yen irek ama dikwa kanya kwa nguru na hotim kwa ngrupu ziplata ndenuwa kwa kuzitemu ungo kumbitisi ya api ndeni katesi na kwe September ngruemki deal ni mna tenga kwa na ikite koro tatite nga mkore ngrupu zitinu nge atu tete koro na iwe tete tante koro tatin kwa na hete mukano koresa na hikite ofukwasa na hikika tim leini koro okwe toti okristis ngwe mkate mwusia kukia usnago nga kwa na ikite mungu zikleu nsatseka kongye ate muka den platwenten kinsi na tim kwa ngrupu zitimu kumutisi deal ni mna tente koro tatin nge hanga mkore ngrupu ati hakuru na hivinu ta anzite hiyo kukuru na kube tati program ki boriko huzi te anga kutati boriko program seko nge nyamsi na kwata ha ngosi ya kukirisa hiyo yen ire amati kwa ham ata mskatorisi ya kukutam

0: Samstag dem monoteki seko yako ina kamta ko agen 50 ga wa se tsui ga yi koma e ho ngo test we ile so tre he kan sa taman ko te ya ha ai moro sane so bolis de te ta tre tre te oje ya ha te khiri ka te khe no jao ta ko te kun kara ha ko a program si di a ti ya ta ka punda nti jao ta te jelita ma ho ngo ta ata te twe ile te skwe da mo bolie a tre tre ko
1: Ola wa Ian ke 58 ke XKFM dan mula ke kami buat kami ya merasakan wujud manusia sih tadi kau ini hitam kau kan kian kami kami zil tu mahongo ke afta ke punda kau kan lu kau mat kami elak aku ini sang kami ini merasakan wujud manusia kami hiwala waktu ini masa kami aku dah mui di tu silam.

Exka FM 107 nxeke nigerekemtse samtsafita ncindwa ke gecamtsa ke qhuma ncumke awaqhamtsa ke nosipho ke camtsa ke yimi nawe umtsafita ncane mtsawola ke aqhuma qhamo ke qala cema uma eqhuma ncumke ncumke qhonke msaphura ncwatswa aqhamtsa ke mtsaphasi ntsetutusi ke usiye mamsa titi siye mamsa monitswa aqhuma ke usiye namtsa monitswa uzela mtsawola singa ewo mtsa titi siye mamsa monitswa aqhuma ka unqwa ncwata akha ngoxa ke qala cike mtsaphasi ntsetutusi Negosiasi kon hamster game saya wala cecok gemuk kamu kui. Ika usi game satu tu sing awam cecok usi game satu. Oh, aku ya semua kita jelas. Oh, kan musik eh kamu pasim satu tu awam satu tu. Oh, jelas kamu sih nak kamu kalau awam sih. Negara aku game saya longsa kamu aku game saya fristan. Kamu aku usi sandua. Masa yang hari ini masa kau tu sing kau usi kamu tu kau kau usi kamu. Hei cik eh kamu cecok awam tu kan. Hei cik kamu cecok jelas kau kau usi neng. Hei cik eh kamu cecok ah pangkat kau ngah kau usi nanti kau cik kan. Aku kau ingat wakar neng. Kamu sih aku nanti kaya kan kamu sih akan ngah kau sih nak kah nak kau sih jalan kamu kui kau ikut mukusin oh mukusang hi oh kui kaya aku saya sekarang saya sekarang kau saya sekarang ya kita demo kan kamu kita demo kan jalan aku kau sih nanti usin dah aku coba aku kau sih nanti sen tapi aku kamu kau kau cium sih kan aku emca along sekarang ya sen aku kita demo kan kamu kadima kang jalam sa da kadima kang pasi wa chiwisi sikai kang pasi ngsa o chiwisi sikai pasi kang sa kang chiwisi kana kang pasi ngsa o toa ke kala kam sa da kawis kana wa plan ya e a kai kwa kawis na ya sing heu ke ke ke ka jala ang hai ke a jiwa fra a ka ka a jiwa ti sa ka ka ke o ya mi ke chi ke kalum ke chi ke o ka mi ke chi ke i mo kon hori to da kawis kana wa sing sing hai ngpanga ta ka usi ke jala panga no ka usi ke kama na ta sam sam so ngando ka chi gam sa ko mon ke a o ko na filu ke mesbu al tam sa ke vi ke ka la tam sumai e wala tam sa de ke dri ke tam sa ke ke firin fifta khamani ta ke chimbo e ta sam sa fita ta un sa program ke jam ke titi ka gam kama ko ko ja ta sam sa gam ta ke usi ram sa ke ta gam sa ko mon ai bi vita mesbu al tam sa ke wala filu ko ta sam sa gam ke xem wonar tan sia ko ma ge ne kha

ekska if em kawa olengo ipongom tenu kuchu awngo program ko sabuji chi ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa ko sida ke olengo tan chungwa ba kwe ale kwa program ngwa mtu tu kwe ngwa ta ya olengo ji chang ko sabuji chi ka ke radu ago sida ka wa kana wulu ji chi ke akhasini ki chukuna tam tenen na sida ke ngwa kwa mte kawa July, the Pangova was it the Gigi Que Kamuka Chukuna, Maling Nova, Masidagi Angu, Kamungu Sink and Ulusia Medigi, or Talta Aras Petra, or Talta Pangova Syndicate to Sicula, the Gawachiki can use a good at your clinic, Kawaya Kumsanova Kaya Medigi, Maling Nom Tazina Sidagi, a Kusim, Muhanoho Pangova, Kuzilla, Muhanoho Pangova, the Kuwana, the Kawachiki can use a Masidagi can and Mwakum, Jimma Pangova, the Gangu and come. Tak semua mana khususnya, wajib kita dan semua orang mungkin sahaja sih kaki radu, kui alikwa bukan ke mahu ngamasa dan tidak mahu ulang.

x ka f m ka wa o le ngwe pa ngom tane go tshu a bongwa por khore mo go se go se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pa ngwe go se le go la mo tshi tsang tane go ngwa ka mo go he da kwang khan go se pa ke a go se le ka wa ne ge ka wa 5 in 20 ga minute da ke mtane tshu a bongwa o le ngwa ngwe sa go se ka ke radu go ngwe de ke ka wa o le ngwe mtane tshu a kon ha dagi masih dagi ye kui kan kamu kui kan usai pangga bagus sih dagi aman yang khusus yang mai dagi kagui kan kamu kui ya cica lah tapi pangga bagus usai awa ya ya sih ma awa ya ya tu maya awa ya ya era sepeda ya wa cik em dari cungu orang awa dan masih dagi kuang kan gusi bafir en diar tak hamani teh mau kuang orang awa itu mengkhusi tawa mengkui sakuji si kaki radu ke kawaya tua kai si pangga bagus kai kuar radu ke nomoru ya wone ten seva pen nega fm ngurum tutu kwe a ngonta wolang ngwe sa kawisi ga ngonta ke wolang ngoy mte chong ngwa kwisi de kwang ten chong gmun ngwa pru khar ngwa ngwe sa kawisi se ka ke radu a kwisi de kawaya tuwa kaisi mte ne chu a ngwa wolang ke ngwa maso ten du a ngonta wolang ngwa ale kwa pru khar mte tutu kwe ngonta wolang ngwa ngwe sa nchima ka ke a wolang ngwa kwa ngwa ale kwa Orang awam untuk tu kau yang umur perukaran mengusahkan cuma kita kekawar es taka, tapi pengguna mengusir kekawar kaki mulut jem kau cuma kau kau mahu ngomasu dan tuh dah umur orang.

X ka F M kawa wala ngoi pangom tenu kuchu aungo programa ko se uje che ka ke radho ke kawa tu ka khai si pangom uje de wala wa tine kawa 13 minute ke wala ngom ten chung ko se uje che ka ke radho ke kawa tu ka khai si pangom uje de wala ngi chang tenu ko ma thamu ale kwa program ndu du ko ungo wala ngo se ka uje ga ka pa kaya da uje de kawa ulang acha kan go supa da masih de ka wa kreme ke safety kan go si ko masin de kan guna mugo nai de kan da ba akala tu a ta ka panga ba a yunga akama a kan ni panga masih de chu kuna he ke kan ni da wa skola panga masih de lo sa kan si ka go kun tamo si ke da ba da aman ho san da ke lo sa kan guna aman ho ko ngaba da ba ke lo sa kan guna ka wa tim no tu le panga ba kan go si bunga go si mana kau kena dapat tungkui wa safety kena dapat pengawal kucing, tapi kau ada kula kula cuma singan cuma tu tua tera wajib yang dah cungu kula ngawa, engkau isah kau isikan kau tak kira tu, aku ini alik kau program ngawa, engkau tu kau ngawa kula engkau isah kau isikan mengawa masuk dan tu tak ngawa kula.

XKFM kawa ulang ngoe mten ngu chua ngu ba ulang ji cha ngu e sa ku ji che ka ke ra do ke ka ba tu ka kai si pang ngu ba ku e si da ke ulang ji cha ten ngu e ngu ka mo ka le ka pur kham mtu tu ku e ngu ka ya ulang ngu ngu e sa ku ji che ka ko ngu ka ya ke ka ua ka ngu ji cha ku si da ke kreme me ke safety ka wa jing ngu tu le pang ngu ba ku si ke ka ngu si ke chukuna ta ma si da ke Canada bagi cukup na pengen apa akal tunggu sih, atung aku safety. Oh, jika kita cuma bolang, gue sih gue sih sekar ke radu, ke kawat tua kai sih pengen aku sih dari kuang kawa dini kawa nyahan dini menit eh, ke kita cuma bolang aja cuma sih dari Canada pengen aku sih, aman aku sih angin aku safety, aman aku pun lah. Oh, jika kita cuma bolang aja cang, gue sih kawat jika kuang ta ke perukam aku kuang lah. Dari kawat tua kai sih pengen aku sih dari bolang aja cang, tenu gue ngalat mau ada kuang perukam untuk tu gue mau kaya bolang awa. Gue sih gue sih ka ke radu ke kawe tua kai si pango ke kai ko radu ki numuru ne angone tin seva pen ne kha fm man tu tu ke a ngwa ka ulang ji chang bu sha bu si ngai de ka wa resta kha da pango bu si de ke de ke safety o de